0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Duh, ini gelangnya patah. Pentingnya ini kok gak ada sebelah ya? Yang ini juga. Kayaknya kok gak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
2: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya, cuma di I Love Emas.
3: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai LG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman, karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan at I Love Emas Palembang.
0: Suara memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: semuanya di 101,4 FM Iswara Jakarta, 105,1 FM Iswara Bandung, 88,7 FM Iswara Jogja, 98,3 FM Iswara Medan, 96,0 FM Iswara Makassar, 90,1 FM Iswara Banjarmasin, 90,2 FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu enggak ikut pulang."
0: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja
0: kayak,
1: udah
0: gue du jalan aja itu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk
1: hidup lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
3: Weekend itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi. Karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Wah, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
1: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
0: Apaan tuh?
1: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
0: Wah, semua bebas iklan.
1: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
0: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video.
1: Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif.
0: Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan.
1: Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Bener, serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik, Operasional, dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di

0: Isuara, suara warga Indonesia. Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di Wansatrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at MomsWithMoms. MomsWithMoms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, Wansatrio Kuningan.
1: Suara-suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihan.

0: Indonesia. Iswara.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 100

0: Kata surung yang berarti suguhkan. Sedangkan bahasa surung memiliki arti menyuguhkan atau menghidangkan makanan. Bahasa surung biasanya dilakukan saat ingin menghidangkan makanan pada acara hajatan.
1: Lakasi dang sanak seberatan, kita lestariakan bahasa Banjar.
2: Dongkrong bareng di Sabtu Minggu. Dini Hajara siap nemenin kamu.

0: Makin asik dengan request lagu terbaik. Hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
1: Satu FM Iswara, suara warga Indonesia. Hai, apa kabar kamu sahabat suara? Siang hari ini di hari Minggu yang cerah, nemenin aku yuk Dini Hajara di nongkrong seru bareng Dini Hajara yang bakalan muterin lagu-lagu kesayangan kamu tentunya. Mau lagu Indonesia, hayo, mancanegara boleh juga, atau mungkin lagu-lagu Korea gitu kan, boleh nih sahabat suara. Tapi kamu harus request dulu, karena aku bukan cenayang yang bisa meramal kamu lagunya pengen dengerin apa ya. Di 0811 993301 yang bakalan aku puterin satu persatu. Spesial lagu pertama nih yang lagi seliweran ada Tulus, Teh Hijau. Yep.

Ii Suara Banjarmasin. Senang sekali ya kalau nemenin kamu di akhir pekan kali ini, karena memang dengan segala rutinitas kamu yang kamu lakukan, entah itu lagi bekerja kah atau mungkin saat ini, aduh apa ini? Atau mungkin saat ini sahabat suara itu lagi kerja gitu ya. Yang saat ini lagi bekerja, kita lihat dulu perkiraan cuaca hari ini, apakah pekerjaan hari ini akan nyaman, aman, damai, tentram, setosa gitu kan. Karena memang kalau udah cuaca seperti ini, cuaca yang panas, diharapkan sih tetap panas aja ya, tidak ada hujan. Walaupun kemarin hari Jumat apa ya, hari Jumat itu di Kota Banjarbaru lagi hujan, tapi di Banjarmasin Handul Bakti, wah itu panasnya menggantang. Jadi kalau misalnya kamu berpergian ke luar daerah, harus wajib kudu kayaknya untuk tahu perkiraan cuaca. Tapi kalau aku lihat sendiri nih ya, warnanya tuh kuning-kuning semua. Berarti itu artinya bakalan cerah hari ini di Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Semangat berbahagia ya. Semangat berbahagia lagi. Kini

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
2: iya
3: ruam.
2: Tuh,
3: nah,
2: iya,
3: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya,
0: oh,
2: bikin
0: ya?
2: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy
0: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memainkan musik pilihan.
7: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

Vidi Aldiano, sahabat suara, membawa kita udah di jam 11:30. Makan siang jangan lupa nih ya sahabat suara. Atau mungkin baru aja bangun. Wah, kalau udah baru bangun kayak gini tuh sahabat suara, kayaknya emang enak ngopi kali ya. Agak mata itu masih mulai membuka dengan perlahan, terus disuguhkan dengan kopi dan pisang goreng hangat di depan. Waduh, nikmat sekali. Atau mungkin nasi kuning dan juga lontongnya. Ada yang begitu tuh, udah berasa kayak raja ataupun ratu gitu ya sahabat suara ya. Apalagi di akhir bulan seperti ini. Nah sahabat suara, aku masih nungguin kamu yang mau request di 0811 99 33 901. Kira-kira lagu apa sih yang pengen kamu dengerin siang hari ini? Aku tuh bingung kalau misalnya harus disuruh cari lagu-lagu loh nih sahabat suara. Apa ya yang bakalan aku puterin gitu kan? Karena memang lagu-lagu Indonesia tuh enak-enak semua. Terus juga film-film Indonesia tuh enak semua. Kok malah ngomongin tentang film kita nih sahabat suara. Hari Minggu ini lagi pada nonton bioskop apa sih? Kasih tahu dong sahabat suara, kira-kira judulnya yang enak untuk didengerin apa sih? Ditonton di weekend kali ini. Enaknya apa nih sahabat suara ya? Boleh ikutan gabung langsung. Jangan telepon tapi, cuma WhatsApp aja, chat aja chat. Jangan ditelepon sahabat suara. Ya Allah, ini ada yang nelpon lagi.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Hey guys, guys, huh? Makan mie kari yang That's right. Mie sedap kapra with bingit kari mercon baru.
5: Mau coba?
4: Mie sedap kap kari mercon, mie kari pedas yang pakai cabai rawit asli. Berani cobain?
5: Berani. Mie-nya chewy.
4: Kuah karinya creamy, rich banget. Pedasnya slay.
5: Sedapnya meledak-ledak.
4: Dan bikin beda ada topping bal-balnya, crunchy. Gimana guys?
5: Fix ini sekap mie kari favorit gue. Creamy and spicy. Iya, gurih kuah pedasnya bikin lagi.
4: Iyalah, ini sedap kap kari mercon.
5: Sedapnya rawit dingin.
6: Yah, abis. Gue gak bisa HTS gini.
5: HTS?
4: Hidup tanpa sedap kap maksud lo. Ini sedap kap kari

0: Oncon, juara gurihnya kari dan pedasnya rawit dari Wings Food. Cobain yuk!
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

90,1 FM Suara Suara Warga Indonesia. Pernah enggak sih kepikiran gitu ya, kamu nih sahabat suara tiba-tiba BM banget sama makanan manis. Padahal kamu tuh sebenarnya bukan orang yang suka makan makanan manis gitu loh sahabat suara. Aku tuh termasuk orang seperti itu ya, yang kayak kalau misalkan hari-hari itu kayaknya pengen aja makan manis, ada aja pengennya makan makanan manis itu bisa dikonsumsi gitu loh. Padahal ternyata nih sahabat suara, ada alasan dibalik munculnya rasa ingin makan manis yang terjadinya terus menerus. Dan penyebabnya kenapa ya tubuh kita sering mengidam makanan manis, atau bahasa Koreanya adalah BM. Ngidam lagi. Yang pertama itu adalah karena kurang tidur. Jadi ini mempengaruhi hormon yang mengatur rasa lapar dan juga kenyang. Nah, karena kurang tidur, ada namanya hormon ghrelin yang merangsang nafsu makan serta menurunkan kadar leptin yang memberikan sinyal kenyang. Jadi kita tuh tiba-tiba pengen makan makanan manis. Selanjutnya, melewatkan waktu makan itu juga tidak boleh loh sahabat suara. Kalau biasanya kamu memang makannya ada pagi, siang, sore, malam, tiba-tiba kamu cuma makan pagi ke malam doang, nah ini bisa menimbulkan tubuh itu mencari sumber energi yang bisa cepat diserap, salah satunya makanan manis. Selanjutnya ini sahabat suara, kalau misalnya kamu tiba-tiba saat ini lagi stres, emosinya tidak terkelola, makanya bagi cewek-cewek itu ya yang lagi datang bulannya, temennya tuh datang, pasti kebanyakan yang suka makanan manis. Makanya kalau misalkan pacar kamu atau pasangan kamu saat ini sahabat suara lagi marah-marah, lagi kesel, lagi pengen minta maaf sama doi, mending kasih makanan manis aja, kue kayak atau pistachio yang rame itu loh sahabat suara, atau apalah pokoknya yang makanan manis ya kan, biar bisa dimaafin.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda, apalah yang lain.
3: Eits, gak cuma itu, coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara memainkan musik favorit Warga Indonesia.

0: 90,1 FM I suara-suara warga Indonesia. Mungkin yang kamu lihat bukan cuma rona merah langit ya, tapi rona merah pipi pasangan kamu yang hari ini lagi ke kondangan. Ih, pasti bilangnya kamu cantik hari ini dan aku suka. Udah deh ya, udah cukup. Kamu ngemeng si aja gitu dan siaran kalau nyanyi kayaknya gak bakalan cocok. Iya gak sih sahabat suara? Oke deh kalau gitu sahabat suara, udahan dulu untuk di request pertama. Kamu tuh jangan kemana-mana, tetap dengerin dan temenin aku di sini ya. Sekali lagi di sini sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
0: Ipau Banjar. Ipau atau pizza Banjar adalah makanan ringan khas Banjarmasin. Bentuknya bundar dan terdapat taburan daging di atasnya. Varian ipau terdiri dari dua jenis, yaitu ipau kering dan ipau siram santan.
2: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: FM I suara-suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara. Jam 12 nih. Kamu lagi ngapain sih? Dengerin aku di Nihanjara. Kita lagi nongkrong seru ya. Kalau misalnya pengen dengerin lagu-lagu enak juga boleh, karena di Nihanjara baru di satu jam pertama kebersamaannya. Sekarang udah di jam 12, masih ada dong dininya ya. Jadi kalau kamu pengen dengerin lagu kesayangannya boleh banget di WhatsApp di 0811 99 33 901. Tapi jangan pernah menelpon karena ini nomor WhatsAppnya tuh di laptop atau komputer gitu sahabat suara. Jadi aku bingung gimana cara ngangkatnya ya, gak ada speakernya soalnya. Ada di media sosial juga boleh, di @dinihajara ataupun di @iswarabanjarmasin. Tungguin nih ya, cuma

90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara. Kalau biasanya hari Minggu bersama dengan keluarganya, kayaknya anak-anak zaman sekarang tuh hebat-hebat ya sahabat suara ya. Karena ini tuh ada yang terbaru, bocah asal Boyolali yang menemukan celah keamanan siber di NASA. Wede, keren banget. Jadi kalau kita lihat nih lagi viral banget ya. Dia ini jenis bug-nya itu adalah Brooklyn hijacking. Tuh, yang paham ya, boleh dijelaskan nanti. Bukan menjebol server inti, jadi beberapa informasi dibingkai seolah-olah Ibrahim berhasil menembus database rahasia, mematikan satelit atau membobol peluncuran roket NASA. Jadi dia ini sebenarnya anak umur masih belia lah ya, masih sekolah dasar gitu sahabat suara, dan dia sudah bisa menemukan celah keamanan siber di NASA. Keren banget ini, ya ampun. Kita tuh berharap semoga tidak hanya Ibrahim ini saja, tapi bermunculan Ibrahim-Ibrahim lainnya di tengah era zaman 2026 yang kayak sekarang. Kalau dibilang teknologi itu bisa memberikan dampak negatif, harapannya sih untuk teknologi juga bisa memberikan efek positif, ya kan? Apalagi untuk anak-anak nih.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Saatnya sholat zuhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara,
1: memainkan musik pilihanmu.
3: Masih bersama dengan Dini Hajara di Iswara Banjarmasin. Aku masih nungguin kamu sahabat suara. Untuk yang mau request boleh banget di WhatsApp di 0811 993 3901. Jadi ini sahabat suara,

Yes, tanggal 19 Juli, besok udah tanggal 20, tiba-tiba udah mau masuk Agustus aja. Siap-siap mengibarkan bendera merah putih. Ya, walaupun memang bendera merah putih masih belum berkibar di Piala Dunia ya, tapi kita masih tetap semangat nih Sahabat Suara dengan tim-tim yang kita dukung. Ya, karena besok nih Sahabat Suara, besok banget nih di jam 3 subuh akan ada final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan juga Argentina. Besok banget hari Senin ya, jam 3 subuh. Ya udah, berarti kamu harus siap-siap dari jam 8 tuh udah tidur dulu, istirahat dulu sampai jam 2. Jam 2 baru berangkat ke tempat temennya mungkin, atau nonton barengnya di mana, supaya nanti paginya yang harus upacara tetap bisa matanya tambah cerah, apalagi kalau tim yang didukung itu bisa sesuai dengan yang diharapkan alias menang, ya nggak sih?

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: guys, huh? Makan mie kari yang viral itu yuk.
1: Ayo.
2: Mie kari yang pedes kan, Neona? Yang ada rawitnya.
0: That's right. Mie sedap kap rawit bingit kari mercon baru.
3: Mau coba?
0: Mie sedap kap kari mercon. Mie kari pedas yang pakai cabai rawit asli. Berani cobain.
3: Berani?
2: Mie-nya chewy.
0: Kuah karinya creamy. Rich banget. Pedasnya slay.
3: Sedapnya meledak-ledak.
0: Bikin beda, ada topping bal-balnya. Crunchy. Gimana guys?
2: Fix ini sekap mie kari favorit gue. Creamy and spicy.
3: Iya, gurih kuah pedasnya bikin lagi.
0: Iyalah, ini sedap kap kari mercon.
3: Sedapnya rawit dingin.
2: Yah, abis. Gue gak bisa HTS gini.
3: HTS?
0: Hidup tanpa sedap kap maksud lo. Ini sedap kap kari mercon. Juara gurihnya kari dan pedasnya rawit. Dari Wings Food. Cobain yuk.
4: Memainkan musik pilihan
5: para warga Indonesia.

Masih bersama dengan Dini Hajara di Iswara Banjarmasin. Aku masih nungguin yang masih mau dengerin lagu kesayangannya diputerin. Boleh ya di 0811993301. Gampang banget itu mah, tinggal buka aja media sosial juga boleh, di Instagram @iswarabanjarmasin ataupun di @dinihajara. Kalau kamu mungkin nanti bakalan berpikir untuk bisa berlibur hari minggunya, atau mungkin weekendnya minggu depan, minggu depannya lagi, pengen bisa berlibur di hotel, mungkin staycation aja, pernah kepikiran gak sih kalau misalnya kamu lagi check in tiba-tiba ada binatang lewat? Ya bukan tikus sih ya, ataupun kucing ya kan, tapi ini tuh gede, yaitu ada gajah. Jadi ini terjadi di lobi hotel, tepatnya di Mfuelodjo Jambia, di mana hotel ini memang sengaja mempertahankan jalur migrasi alami gajah. Jadi setiap musim, yang namanya musim mangga gitu, kawanan gajah itu akan bebas melintas di area lobi menuju pohon mangga favorit mereka. Tiba-tiba lagi check in gitu kan, langsung ada yang megang kamu dari belakang. Bukan pasangan kamu, tapi belalai gajah.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: 90,1 FM i suara suara warga Indonesia. Oke deh kalau gitu, terima kasih ya sahabat suara udah 2 jam nih kebersamaan kita. Nanti lagi ya untuk requestnya, karena abis ini bakalan aku ke TV. Tapi aku mau sapa-sapa dulu yang udah ikutan gabung ya. Ada di WhatsApp ada Nuna. Nona. Ada Nona yang tadi request lagunya Rizky Febian yang terserah aja. Terus juga ada siapa ini, ada Budi mau request lagunya Salon S7 dengan Salon S7 ya. Nanti bakalan aku coba cari tuh lagu yang diinginkan. Ditunggu.
1: Mood udah naik, vibe makin asik. Minggu depan, request lagi ya. Hanya di 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
3: Musik Kintung. Musik Kintung merupakan salah satu kesenian musik tradisional dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Musik ini berasal dari daerah Kabupaten Banjar, yaitu di desa Sungai Alat, Astambul, dan Bincau, Martapura. Bahan untuk membuat alat musik kintung ini adalah bambu yang bentuknya seperti angklung. Musik kintung dapat mengiringi lagu atau nyanyian Banjar umumnya yang berjenis lagu-lagu tirik dan japin.
2: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
4: Cari rekomendasi yang

0: paling asyik. Cuma di TV. Tiga terbaik versi Iswara.
1: Satu FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau tadi kan aku udah ngebahas gitu ya tentang Piala Dunia yang untuk siapa yang menang dan juga siapa kalah untuk finalnya hari ini, besok jam 3 subuh gitu ya. Kita bakal ngerangkum dari awal sampai dengan sekarang gitu ya tentang cerita-cerita unik di balik Piala Dunia 2026. Akan aku rangkum menjadi 3 cerita uniknya. Nanti kamu mungkin ada cerita unik lagi ketika nonton atau bagaimana gitu ya, boleh ikutan gabung di 0811 993 3901.

90,1 FM i suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, kan besok ini si Argentina dan juga Spanyol akan bertemu dan juga bertanding untuk menemukan siapa yang menjadi juaranya, ya kan sahabat suara. Nah, ini kan lagi ngomongin tentang Piala Dunia yang ini nih. Kemarin itu yang sempat viral ataupun trending, di mana 20 tahun yang lalu si ada foto ikonik yang diberikan atau yang sempat viral di media sosial diambil oleh seorang fotografer bernama Joan Monforta pada Desember 2007, memperlihatkan sebuah sesi pemotretan yang diselenggarakan oleh Yayasan Barcelona bersama harian Diario Sport, di mana memang saat ini tuh foto ini terlihat Messi itu lagi memulai karirnya di Barcelona dan sedang membandingkan seorang bayi yang baru-baru ini diketahui bahwa bayi tersebut adalah Lamine Yamal dan bakalan ketemu nih sahabat suara. Jadi ini benar-benar kayak nostalgia, dimandiin tiba-tiba ketemu dan menjadi lawan. Gimana coba ketika mereka ketemu nanti malam ya? Tungguin nih sahabat suara.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FMI suara-suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, kita ngomongin lagi yuk tentang Piala Dunia yang memang benar-benar ini lagi ramai diperbincangkan. Salah satu event bola terbesar di dunia. Nah, yang selanjutnya ini nih sahabat suara, ini emang benar-benar keren ya, karena tidak hanya tropi ataupun apa itu namanya, ataupun piala, tapi diberikannya cincin. Ada 30 cincin eksklusif yang telah disiapkan untuk para juara dunia. Selain itu, FIFA ini juga akan memproduksi 1996 cincin tambahan yang bisa dijual dan diakses kepada para penggemar, di mana desain cincin ini dilaporkan mencakup replika miniatur trofi Piala Dunia pada bagian utama dan ukiran khusus pada bagian lingkaran cincin. Kalau dilihat-lihat, aku langsung kebayang nih sahabat suara. Sama kayak cincin yang ada di Martapura nih, bakalan ramai lagi nih kayaknya cincinnya.

0: Tiga para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Eh guys, huh? Makan mie kari yang viral itu yuk.
1: Ayo.
2: Mie kari yang pedes kan, Neona? Yang ada rawitnya.
0: That's right. Mie sedap kap rawit bingit kari mercon baru.
3: Mau coba?
0: Mie sedap kap kari mercon. Mie kari pedas yang pakai cabai rawit asli. Berani cobain.
3: Berani?
2: Mie-nya chewy.
0: Kuah karinya creamy. Rich banget. Pedasnya slay.
3: Sedapnya meledak-ledak.
0: Yang bikin beda ada topping bal-balnya, crunchy. Gimana guys?
2: Fix ini sekap mie kari favorit gue. Creamy and spicy.
3: Iya, gurih kuah pedasnya bikin lagi.
0: Iyalah, ini sedap kap kari mercon.
3: Sedapnya rawit dingin.
2: Ya abis, gue gak bisa HTS gini.
3: HTS?
0: Hidup tanpa sedap kap maksud lo. Ini sedap kap kari mercon. Juara gurihnya kari dan pedasnya rawit dari Wings Food. Cobain yuk.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

Masih bersama dengan Dina Hajara di Iswara Banjarmasin. Ini kan ke Piala Dunia udah hampir berlangsung kurang lebih 1 bulan lah ya. Dan akan berakhir di pertandingan final nanti malam antar Argentina dan juga Spanyol. Untuk kamu yang baru saja menyukai bola atau mungkin sudah suka bola tapi masih belum tahu tentang fakta ini, di mana dulu itu ternyata si piala ini tuh pernah hilang. Jadi kalau ceritanya, trofi Jules Rimet ini adalah trofi pertama dalam sejarah Piala Dunia yang pertama kali diberikan pada edisi Piala Dunia tahun 1930. Setelah itu di tahun 1970, Brasil menjadi tim nasional pertama yang menjuarai Piala Dunia berturut-turut atau sebanyak 3 kali. FIFA memberikan hak kepemilikan permanen trofi ini kepada Brasil sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu. Tapi yang sedihnya adalah di tahun 1983 trofi ini tuh hilang alias dicuri dari kantor Federasi Sepak Bola Brasil. Sampai dengan tahun 2026 ini belum ada ketemu tuh pialanya kemana. Banyak yang menganggap kayaknya tuh pialanya bakal sudah dilebur mungkin ya, karena udah diambil emasnya atau bagaimana, kita gak tahu karena sampai sekarang belum ketemu. Sehingga akhirnya peraturan yang berlaku saat ini, tim juara itu tidak diperbolehkan memiliki trofi asli. Jadi ketika upacara penyerahan penghargaannya secara simbolis itu, FIFA ini akan membawa kembali trofi tersebut ke Swiss untuk disimpan. Sedangkan yang dibawa pulang itu adalah replika yang berlapis emas sebagai kenang-kenangan. Gitu ceritanya di Sewa Suara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscan. Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya
5: teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget.

0: 90,1 FM i suara-suara warga Indonesia. Jadi memang ya, kalau ngomongin tentang Piala Dunia tuh banyak dan juga beragam cerita-ceritanya. Apalagi Piala Dunia 2026, mulai dari soundtracknya gitu kan, kemarin ya sempat viral dan segala macam. Tapi karena cuma ada 3, kita bahas yang tadi aja ya, seru-seru nih sama suara. Abis ini siap-siap untuk begadang. Dan tapi kamu jangan kemana-mana dong, tetap dengerin di suara Banjarmasin.
1: Dengerin terus TV setiap minggu dari jam 1 sampai jam 2 siang. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
0: Suara-suara warga Indonesia. Hai, sama suara. Masih dengerin Dini Hajara dong, ya kan? Karena sekarang udah beralih program tadi TV, sekarang kirim salam. Tapi ngomong-ngomong, dikirim salam kali ini aku juga mau ngelempar topik. Lempar topik itu pembahasannya adalah tentang resign. Karena kayaknya banyak aja gitu teman-teman yang udah mulai resign, udah mulai ya beralih pekerjaan. Aku pengen tanya, curious aja gitu, penasaran, kamu tuh kenapa sih bisa memilih untuk resign apalagi di zaman kayak sekarang? Boleh kita gabung ya di WhatsApp di 0811 1993901, atau boleh di media sosial di Iswara Banjarmasin, Instagram aku juga bisa di @dinihajara. Aku tungguin sambil kirim salam.

resign, pernah juga mengalami resign ya. Yang mana kalau dulu waktu pertama-tama itu kalau nggak salah, oh ya, karena udah ganti pekerjaan, jadi aku kebetulan pas dapat pekerjaan baru waktu itu ya. Nah yang kedua karena pengen bisnis apa kalau nggak salah waktu itu, udah lama karena aku tuh terakhir kerja tahun 2021. Nah ini sekarang berapa nih, 2026. Udah lama ya kan, udah bertahun-tahun nih nganggur. Jadi pengacara, pengangguran, banyak acara gitu ya. Kalau kamu gimana nih sama suara? Alasan kenapa memilih resign? Boleh kita gabung di WhatsApp di 0811 993 3901.

0: Masih bersama dengan Dini Hajara di Iswara Banjarmasin. Ada Budi yang ikutan gabung, katanya sih karena gajinya kurang memuaskan. Dulu pernah ditawarin kerja, tapi katanya bisa naik per 3 bulan atau per 6 bulan kalau performaku bagus. Kebetulan performa alhamdulillah bagus, tapi sampai ini udah sampai setahun nggak dapat gaji juga, maksudnya kenaikan gaji nih kak. Jadi ya udahlah, teruntuk istriku, semoga kamu bahagia hari ini. Aciye. Terus juga ada Rico di 0811993301. Kalau dia sih katanya karena udah bosan aja sama pekerjaan yang sekarang, perlu tantangan gitu loh. Waduh, bisa juga ya karena bosan ya. Atau mungkin kamu lagi pengen memilih influencer yang lagi rame sekarang. Tapi jangan deh kebanyakan influencer gitu sahabat suara. Kebanyakan makin bingung gitu, brand-brand mau pilih yang mana. Akhirnya ya influencernya gak ada harganya gitu.
1: Ini mau nyanyi nih.
2: Agak batu.

101 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Jadi ini ternyata ada beberapa alasan karyawan resign, dan ini berdasarkan dari wawancara ya, dari wawancara yang dilakukan oleh Data Jakpat pada 2024 lalu. Jadi 41% karena gajinya kurang memuaskan, sisanya karena mendapatkan tawaran pekerjaan yang lebih baik, beban kerja yang terlalu berat, atau mungkin dia ini memiliki jalur karirnya itu tidak bagus gitu untuk bisa ke depannya. Bahkan lingkungan kerja yang toksik sampai kontrak kerja yang udah habis, ini juga menjadi pilihan kenapa karyawan tuh banyak resign. Tidak cocok dengan atasan juga salah satunya nih sahabat suara. Kamu mungkin salah satu yang begitu juga gak sih?

0: Masih bersama dengan Dina Hajara di Iswara Banjarmasin. Terima kasih kamu yang udah ikutan gabung ya. Tapi kalau misalnya kamu saat ini lagi kepikiran untuk resign, coba ditelaah lagi apa sih yang bikin kamu resign. Karena kan nyari pekerjaan juga sulit gitu ya. Terus ya harus ada planning lah ya, BCD sampai Z-nya. Jadi kalau gak ada, duh, karena banyak banget nih yang udah punya pekerjaan, udah nyaman-nyaman, bos karena bosan aja, jadi ya pengen cari pekerjaan lagi, yang lain lagi tuh susah, melamar lagi tuh susah gitu loh sahabat suara. Mau mulai kembali itu yang susah juga. Kalau misalnya kamu lagi kepikiran untuk resign, pikir dulu ya. Oke deh kalau gitu sahabat suara, Dini Hajara udahan dulu. Kamu tetap dengerin aja Iswara Banjarmasin terus. Tapi Dini Hajara pamit. Dadah.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

0: kan ditemenin. Ketemu lagi di Nongkrong Bareng.
1: Pagi-pagi butuh semangat. Dengerin suara seru bareng Adi dan Rama. Obrolan seru dan musik kece pas banget jadi mood booster kamu jalani hari.

Capek habis kerja atau lagi pengen ditemenin ngecil sambil ngopi? Tenang, Kirja dan Aksesa siap jadi sahabat santai sore kamu di Suara Santai.

0: Weekend. Yuk nongkrong bareng Sabtu dan Minggu jam 11 siang sampai jam 3 sore bareng Aisyah dan Dini, ngobrol santai, ketawa bareng, nggak pakai ribet.
1: Dan jangan lupa, ada juga suara santai weekend bareng Aji Rifani, Dila Atira, Marsha Putri, dan Ardian Kama. Bikin weekend kamu jadi makin chill dan anti bosan. Setiap hari, dimanapun, kapanpun, kami siap nemenin kamu. Semua ada di sini. Hanya di
0: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah enggak juara dong, gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget, bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers. Alhamdulillah,
2: yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa ya. Kalau habis tanding
2: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seruak setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan dibalik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotel X Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, seminar, networking sessions, dan masih banyak lagi. Untuk

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: Keluarga Indonesia.
1: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, TIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Arts Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
2: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles and Keith, RH, dan Nusaka. Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan. Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Kain sasirangan. Kain sasirangan adalah kain sakral yang diwariskan oleh Lambu Mangkurat ketika masih menjadi pati negara Dipa pada abad ke-12. Dalam sejarah, sasirangan dibuat untuk orang berobat atau dalam bahasa Banjarnya, petatamba.
0: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Weekend datang, waktunya slow. Santai bareng, nikmatin flow. Obrolan yang asik dan lagu-lagu keren, semua ada di Suara Santai Weekend. Kamu makin asik dengan request lagu terbaik hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
3: Sudah 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat sore sahabat suaraku.
4: Halo sahabat suara. Hai.
3: Aduh.
4: Hai. Gini
3: kita nih.
4: Yo, ido. Pastinya kalau setiap hari Minggu sore di jam 5 sampai jam 9 malam ada Marsha Putri dan juga Ardian Kama yang hadir siap menemani weekend-nya kamu. Yang mungkin sekarang lagi di perjalanan, baru pulang nongkrong, udah seharian dari pagi sampai sore.
3: Betul. Kan
4: hati-hati di jalan ya. Atau mungkin yang baru aja mau nyari-nyari tempat nge-chill, santai ya kan. Semoga cuacanya mendukung karena beberapa hari ini kayaknya Banjarmasin tuh panasnya panas pol.
3: Hardang boy.
4: Sampai malam.
3: Sampai humap pokoknya ya.
4: Iya benar.
3: Jadi kalau misalkan kamu pengen coba cari-cari tempat adem, siapa tahu pengen mampir ke Iswara. Di dalam studio kami AC-nya 2 loh. AC 2 dengan dengan kapasitas 1 PK masing-masing AC. Jadi total kalau dinyalain berapa? 2 PK.
4: Tuh.
3: Meninggoy beb.
4: Meninggoy. Asli dah. Jadi yang mau santai-santai mungkin mau temenan sama kita boleh nih ya.
3: Boleh banget. Apalagi juga kita tungguin nih buat kamu di 1 jam pertama. Request ya. Langsung aja WhatsApp di 0811 99 33 901. Biar kita puterin lagu favorit kamu. Kamu pengen dengerin lagu apa sore hari ini, ya kan? Boleh banget. Bisa langsung aja gabung sama kita bersama Ardian Kama dan juga
4: Marsha Putri tentunya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
8: Suara.

0: 91 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, masih halo, bersama Ardian Kamer dan juga Marsha Putri.
1: Betul.
0: Ada gak sih yang pengen diputerin lagu-lagu yang kayaknya malam hari ini menjadi salah satu tracklist kamu untuk menonton konser yang ada di Banjarbaru?
1: Itu tuh benar-benar perfecto.
0: Iya kan?
1: Tapi untuk momennya sebagai aku yang mungkin bekerja hari Senin besok ya, kayak gitu loh, karena toh itu pasti pulangnya malam kan.
0: Malam.
1: Belum lagi macetnya kan.
0: Sudah,
1: belum lagi capeknya. Iya pasti excited dan senang, tapi after partinya kan pasti kayak capek banget pol gitu. Terus besoknya pas pagi, aduh, jadi kayak menyayangkan sekali.
0: Nah itu
1: mungkin
0: dia.
1: Buat teman-teman atau mungkin sahabat suara yang bisa ikut join di sana,
0: nah
1: ya, karena ini kan konsepnya konsep baru,
0: konsepnya
1: kan
0: baru nih,
1: baru kan untuk di Banjarmasin.
0: Istri aku berangkat loh demi seorang tulus, padahal suaminya udah tulus,
1: udah
0: banget.
1: tulus ikhlas tulus banget
0: gitu.
1: Kak Arisa, aku minta videonya aja ya
0: gitu.
1: Tolong ya, tolong tag aku
0: hari-hari
1: ya.
0: Mungkin aku memang tak bisa tak bisa jatuh
1: hijau daun, salah
0: hijau daun ngawur kamu.
1: Teh hijau.
0: Hijau daun mah suara. Jangan nyaring-nyaring.
1: Abahku gurih.
0: Ditembaki maling.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara, masih bersama Ardian Kama dan juga Marsha Putri menemani kamu.
1: Betul sekali sahabat suara, dan kita masih nungguin request kamu ya sahabat suara. Yang mau gabung request mungkin bisa langsung gabung di WhatsApp di 0811 99 33 901, atau yang pengen gabung di Instagram kita boleh banget di @isuara.bcm. Tapi ini ngomongin tentang weekend, kan kita tuh mau jalan-jalan. Pasti mungkin sahabat suara udah ada denger ya, terkait kabar daerah jalan
0: Sungai Gardu.
1: Nah, Sungai Gardu itu yang rusak parah.
0: Itu tahantak.
1: Simpelnya lah,
0: bahasa Banjarnya itu tahantak. Karena memang median jalannya kan itu bertepatan dengan di pinggir banyu.
1: Betul. Nah,
0: jadi memang agak riskan sih kalau misalkan memang siring ataupun penghalang untuk median tanah ke sungai itu tidak rata atau tidak sesuai dengan struktur tanahnya.
1: Wah, keren banget. Arti ini sarjana teknik.
0: Maunya seperti itu. Tapi malah beloknya ke pendidikan.
1: Jauh ya lu.
0: Jauh.
1: Tapi ya itu karena mungkin kalau seumur-umurnya aku ya, ini baru first time-nya aku untuk melihat kondisi jalan di Kota Banjarmasin dan sekitarnya itu yang separah itu.
0: Betul.
1: Mungkin karena dari kepadatan penduduk juga di sana, juga mungkin arus lalu lintas di sana yang mungkin sering dilewati sama mobil-mobil besar, angkutan-angkutan besar gitu kan. Ya, harapannya sih semoga bisa cepat untuk diperbaiki ya, karena itu sangat cukup menghambat lah untuk aktivitas warga yang ada di sana kan.
0: Nah,
1: tapi Ardi bukan daerah situ kan rumahnya kan?
0: Aku di kilometer 8.
1: Enggak ada tembusan-tembusan di sana
0: enggak ada. Ada tembusannya.
1: Oh, ada. Ya, ada. Makanya kan ada, tapi untuk aktivitas
0: enggak lewat situ.
1: Enggak lewat situ ya.
0: Iya benar.
1: Tapi,
0: jadi aman aja sih.
1: Aman.
0: Cuman kasihan juga gitu loh ngeliat ada teman-teman aku yang juga daerah Sungai Lulut.
1: Iya.
0: Kan Sungai Gardu dulu nih baru Sungai Lulut kan. Jadi di situ agak sedikit terjadi kemacetan gitu loh, karena para pengendara itu harus muter dulu
1: cari alternatif jalan.
0: Betul.
1: Lain ya,
0: dan katanya kan kemarin sudah diperbaiki tapi ternyata belum nyampe 3 hari amblas lagi.
1: Gitu.
0: Itu semoga sih jadi perhatian juga buat pemerintah.
1: Betul.
0: Gitu kan, untuk segera menanggulangi apalagi juga dengan kondisi jalan yang berada di pinggir sungai.
1: Betul.
0: Supaya tidak terjadi hal yang seperti ini lagi nih.
1: Nah, setuju.
0: Iya. Karena kan juga nanti yang pasti akan menghambat para pengendara, khususnya juga para warga.
1: Betul.
0: Yang berdomisili di sana, yang tinggal di sana.
1: Iya.
0: Tentunya juga akan membuat kemacetan ataupun kepadatan jalan kan semakin bertambah nih.
1: Nah,
0: gitu.
1: Setuju. Kita doain aja ya, semoga untuk perbaikan jalan atau mungkin struktur yang ada di Kota Banjarmasin itu cepat selesai.
0: Yes.

0: inovasi terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscan. Mau kuliah di perguruan tinggi negeri yang terakreditasi dan terjamin kualitasnya, sangat terjangkau biayanya, fleksibel kuliahnya dan fleksibel ujiannya, dapat sambil kerja dan tanpa batas usia. Yuk bergabung di Universitas Terbuka Banjarmasin. Daftar secara online melalui tautan admisi sia.ut.ac.id. Batas pendaftaran mahasiswa baru sampai tanggal 22 Juli 2026. Registrasi mata kuliah hingga 5 Agustus 2026 dan batas pembayaran uang kuliah sampai tanggal 7 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan ya. Jika ada kesulitan, bisa datangi sentral layanan UT terdekat atau hubungi WhatsApp layanan di 0838-3953-8648 atau DM Instagram @UT Banjarmasin atau bisa juga datang langsung ke kantor UT Banjarmasin di Jalan Sultan Adam nomor 128 Surgi Mukti, Banjarmasin Utara. Semua bisa kuliah di kampus negeri, Universitas Terbuka, making higher education open to all.
7: Suara warga Indonesia.
8: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Selamat suara.
1: Yes.
0: Katanya kita udah ada di menit-menit terakhir jam request. Kita pengen bacain dulu nih yang udah gabung request. Ada Ilham di Banjarmasin.
1: Ada Andri, thank you banget ya udah gabung di Instagram.
0: Ada Cynthia di Banjarmasin juga yang udah gabung di WhatsApp kita. Terima kasih banyak.
1: Dan ada satu lagi nih, ada Iki underscore 404 tadi di Instagram juga ada request.
0: Oke, terima kasih banyak ya sahabat suara yang udah gabung request. Dan yep, setelah ini kita bakal lanjut lagi di 10 lagu baru Iswara.
1: Betul.
0: Tahu nih lagu-lagu terbaru yang pengen kamu dengerin, belum sempat kita puterin tadi, ada masuk di 10 lagu Iswara.
1: Ada dong.
0: Nah, jadi tetap stay tune ya di 90,1 FM Iswara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
2: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan, request lagi ya. Hanya di 90,1 FM Iswara, Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, Suara Warga Indonesia.
4: Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialisius. Nasi goreng. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran.

0: kelewatan kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan?
3: Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Inovasi terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare. Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
7: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dari bias yang bikin deg-degan sampai teori yang bikin penasaran, Suarang He siap nge-spill habis-habisan.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Annyeonghaseyo. Kita hadir lagi di hari Minggu jam 7. Artinya kita udah masuk di jamnya suara angin.
1: Yes, suara. Betul sekali. Dan kita akan langsung memberikan informasi-informasi seputar dunia per K-popan.
0: Wow.
1: Yang sekarang lagi rame diperbincangkan.
0: Betul, atau mungkin sahabat suara pengen request lagu K-pop. Boleh banget ya, kita full 1 jam ke depan puterin lagu K-pop favorit kamu.
1: Yep.
0: Yang pengen gabung boleh langsung di WhatsApp kita di 0811 99 3 9901.
1: Let's go.

0: feel like.
1: Suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Memutarkan musik pilihanmu.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Yora Bun, kita masih di Suarangi.
1: Betul.
0: Dan kayaknya juga kita akan membacakan berita yang kayaknya lagi hot banget nih di dunia
1: tuh?
0: K-pop gitu kan. Mm-hmm. Siapa sih yang gak kenal sama salah satu solois cewek, mm-hmm, cantik, suaranya keren, mm-hmm, Hwasa.
1: Wow, yes. Ada apa nih dengan Hwasa? Apakah dia memberikan gebrakan baru kali ini?
0: Ini luar biasa banget. Jadi kemarin itu Hwasa adalah sempat tampil di sebagai bintang tamu di konser Summer Swag 2026 punyanya Psy. Dan sukses banget mencuri perhatian para penontonnya.
1: Wah, kenapa nih?
0: Karena pada saat Hwasa ngebawain lagu Good Goodbye,
1: okay,
0: penyanyi tersebut beberapa kali menghentikan nyanyiannya dan membiarkan puluhan ribu penonton melanjutkan setiap lirik lagunya secara serempak.
1: Wah, keren banget. Berarti para penonton juga hafal dong ya.
0: Bener.
1: Lagu ini ya kan.
0: Padahal doi as a guest star.
1: As a guest star.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Bukan sebagai tamu atau sebagai performer utamanya.
1: Betul. Dan memang beberapa video udah bisa sahabat suara lihat kali ya di beberapa sosial media di mana, yep, memang banyak banget nih para fans itu muji antusiasme penonton juga, mm-hmm, yang seluruh lirik lagunya terus juga apa itu jadi bikin vibes-nya tuh jadi lebih berasa dan lebih gimana, bayangin aja kalau kita konser mungkin kayak di sekedar di lapangan ya kan, mm-hmm, dengerin semuanya nyanyi, yep, hafal lirik lagu ini di satu studio besar,
0: yes,
1: banget pada nyanyi bareng-bareng dan hafal semuanya.
0: Wah, gila sih, keren banget.
1: Merinding ya kan.
0: Apalagi momennya pas Hwasa tuh, mm-mm, kan disorot sama kamera kan,
1: mm-mm.
0: Jadi kameranya itu ngearah ke belakang penonton, yang mana di situ semuanya nyanyi,
1: mm-hmm,
0: full,
1: yep,
0: kagak dipotong-potong,
1: uh-uh,
0: kagak ada yang gak hafal, semuanya uh-uh hafal,
1: uh-uh.
0: Dan Hwasa pun langsung kayak respect banget gitu loh.
1: Wah.
0: Ngeliat penonton-penontonnya tuh pada tahu semua sama lagu-lagu yang dibawain sama Hwasa.
1: Betul.
0: Apalagi dengan lagu Good Goodbye,
1: mm-hmm,
0: yang memang juga keren banget. Nah,
1: wah,
0: ini juga kayaknya jadi salah satu pencapaian yang luar biasa kalau kita sebagai seorang performer.
1: Betul.
0: Sebagai seorang penyanyi.
1: Setuju.
0: Ketika lagu kita itu dikenal sama semua orang,
1: Dinyanyiin hafal sama semua orang ya kan,
0: mm-mm,
1: itu kayaknya suatu kebanggaan banget ya.
0: Kapan ya kira-kira Opa Ardi bisa ngebawain lagu Opa Ardi sendiri terus bisa nyanyi bareng sama penonton gitu?
1: Dimulai dari hal kecil dulu nih. Dimulai dari rumah bersama.
0: Dari rumah ya.
1: Anak dan istri insya Allah support.
0: Iya.
1: Ya.
0: Berdua dong berarti. Kan saya maunya ribuan nih.
1: Dari dua dulu.
0: Oh,
1: nanti
0: dua.
1: Dikali 1.000, 2.000.
0: Waduh, semua harus berproses.
1: Wah, iya.
0: Tidak bang. Ada yang instan di dunia
1: nah,
0: ini.
1: Nah, itu dia.
0: Mie aja yang instan harus direbus dulu.
1: Betul.
0: Nah.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih di Suarange bareng Marsha dan juga Ardi.
1: Yes.
0: Dan kalau tadi kita ngebahas cowok cantik, sekarang kita membahas cowok ganteng.
1: Lebih tepatnya dede aku.
0: Dede kamu lagi.
1: Dede,
0: ya?
1: Iya.
0: Pokoknya semuanya dede-dede kamu ya.
1: Benar. Nah,
0: ada apa nih sama dede kamu nih?
1: Karena kita sudah tahu dong dengan penampilan yang luar biasa dari boy group baru jebolan Big Hit Entertainment.
0: Yep.
1: Ada Cortis yang luar biasa menggemparkan seluruh dunia. Dan juga membuat para fans core-nya juga luar biasa banget. Dan kemarin juga mereka baru aja ngerilis sebuah light stick official mereka berbentuk seperti lilin.
0: Wah.
1: Betul.
0: Yang biasanya mungkin kalau light stick bentukannya mirip-mirip ya. Kalau ini bentukannya lilin.
1: Kayak lilin gitu.
0: Lucu banget.
1: Keren banget kan. Terus di tengahnya tuh ada tulisan Cortis gitu.
0: Wah.
1: Itu kayaknya juga wajib banget nih buat para core buat dibeli gitu. Siapa tahu nanti iya, next time Cortis bisa ngadain konser world tour ke Indonesia, kamu udah punya light sticknya.
0: Itu.
1: Karena apalah daya konser kalau nggak ada light stick.
0: Ah, kurang mah itu pasti ada kurang-kurang gregetnya kalau nggak ada light sticknya. Tapi kenapa sih jadi ngebahas Cortis kali ini nih?
1: Kita ngebahas Cortisnya nih.
0: Oke. Okay.
1: Kita lebih ke ngebahas salah satu personilnya, Penho.
0: Kenapa?
1: Yang kemarin
0: ganteng
1: kamu nih kayaknya aduh kasian banget nih aku. Kenapa? Juga sedih dengernya.
0: Kenapa?
1: Karena ini melalui dari agensi Big Hit langsung mengumumkan bahwa Penho Cortis mengalami cedera patah tulang di sekitar kedua jari kelingkingnya akibat insiden jatuh belakangan ini, dan saat ini juga sedang dalam masa pemulihan dan diwajibkan memakai gips serta penyangga tangan untuk sementara waktu.
0: Aduh, ganteng kok bisa sih? Kan aku udah ngasih tahu hati-hati. Hati-hati kalau apa-apa tuh pelan-pelan aja gitu kan, sabar. Enggak usah gesa-gesa gitu loh. Apa sih yang dikejar? Aku tuh ada aja.
1: Iya.
0: Tapi gimana nih jadinya sama jadwal konser yang akan diselenggarakan di masa mendatang, di waktu mendatang nih.
1: Bentar ya. Lagi malahan nih.
0: Bentar lagi kan.
1: Padahal ini tanggal 18-19 Juli ini. Udah
0: oh
1: iya
0: benar.
1: Benar.
0: Gimana nih?
1: Membuka konser world tournya yaitu ya. 2026 Cortis Tour. Mm-mm. Put Down Phone Your In Incheon. Penho akan tetap berpartisipasi. Dan katanya untuk meminimalkan gerakan lengan sesuai saran medis, dia akan tampil di atas panggung tanpa melakukan koreografi.
0: Wah, ganteng memang totalitas banget ya, meskipun lagi sakit. Mm-mm. Dengan gipsnya tetap tampil.
1: Iya
0: gitu.
1: Iya dong, karena
0: hasilnya
1: memang
0: menyenangkan hati para fans juga.
1: Betul, tentunya juga kita harus support terus.
0: Betul.
1: Untuk dede-dede kita, Cortis. Karena ya itu tadi, walaupun ada insiden, tapi tetap yang namanya ini adalah momen mereka juga.
0: Betul.
1: Ini adalah first world tournya Cortis.
0: Yep.
1: Dan ini menjadi pembuka juga di tanggal 18, tanggal 19 Juli ini.
0: Mm-hmm.
1: Mungkin buat kamu yang udah nonton, ada beberapa video-videonya di tanggal 18 kemarin. Mm-hmm. Gimana ngeliat performance Dede Penho?
0: Ah, pastinya tetap menggemaskan.
1: Hmm.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: inovasi terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Suara warga Indonesia.
3: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Nah, itu tadi, sahabat suara.
1: Iya.
0: Info yang bisa kita kasih di suarange kali ini.
1: Betul.
0: Habis ini bakal ada kirim salam. Yep. Jadi siapkan kirim salam kamu sekarang juga, biar kita bacain kirim salamnya ya.
1: Cus.
2: Dari First Gen sampai yang lagi viral, semua udah dikupas total. Siap-siap karena masih ada jutaan info kece hanya di suarange.
3: Sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Pengen nyapa tapi malu. Pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
1: Sampai FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Selamat malam dulu nih buat sahabat suara yang baru aja dengerin 90,1 FM.
0: Yep.
1: Sekarang lagi di Suara Santai Weekend bareng Marsha Putri dan juga Ardian Kama.
0: Betul.
1: Kita ada di satu jam terakhir nih sahabat suara. Jadi buat kamu yang pengen kirim salam, pengen sapa-sapa, boleh banget gabungnya di WhatsApp di 0811 99 33 901. Atau yang pengen gabung di Instagram kita, boleh banget di @isuara.bcn.
0: Nah, pas banget nih.
1: Apa?
0: Tadi pagi kita udah menyaksikan perebutan juara ketiga untuk Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Prancis, yang mana itu sangat ketat sekali. Pertandingan yang menguras tenaga.
1: Oke.
0: Hujan gol, di mana total gol yang diperoleh dari kedua tim itu ada 10 gol. Totalnya
1: dari,
0: ya,
1: iya,
0: totalnya.
1: Dari Prancis 4 ya?
0: Prancis 4 Inggris dan Inggris
1: 6. Betul.
0: Sempat di babak pertama itu disikat abis sama Inggris 4-0.
1: Wow.
0: Tapi di babak kedua Prancis mulai memberikan serangan yang luar biasa. Di menit ke-48 Kylian Mbappe, kemudian di berselang 6 menit Barcola, kemudian di menit ke-66 Kylian Mbappe lagi, dan di menit 9 perpanjangan waktu di 10 tambahan di menit ke-96 itu ada Dembele yang mencetak gol ke-4, tapi sayang banget ditutup oleh Bellingham. Berselang semenit kemudian,
1: wah,
0: di menit 90+7 mencetak skor Inggris dan membedakan kedudukan menjadi 4-6, dan Inggris menjadi juara ketiga untuk Piala Dunia 2026.
1: Wow, ini gimana nih yang mungkin sudah mengancang-ancang skornya, kira-kira Prancis berapa, Inggris berapa? Apakah tebakanmu tepat?
0: Kalau aku tebak, padahal kemarin aku cuma ngasih kayaknya 2-0 aja deh.
1: Tapi ternyata sengit banget ya ini.
0: Iya.
1: 4-6 ya. Wow,
0: 4-6.
1: Keren banget sih.
0: Walaupun sebenarnya aku berharap banget Inggris bisa melaju ke babak final. Tapi ternyata tidak bisa mengalahkan semangat dari teman-teman Argentina. Akhirnya Argentina lolos, dan kita akan menyaksikan kembali pagi ini jam 3:30.
1: Wah,
0: final.
1: Ini kayaknya benar-benar yang paling ditunggu-tunggu ya.
0: Yes.
1: Mana bertepatan dengan besoknya Senin. Ada kesibukan atau kegiatan hari Senin paginya, tolong dikondisikan.
0: Tolong ya, dikondisikan.
1: Bapak-bapak.
0: Kita akan lihat nanti yang di kantor, yang pinanya muhanya pina masam, berarti negara favoritnya kalah.
1: Kelihatan
0: yang,
1: lah,
0: ya,
1: kelihatan.
0: Yang pina semangat, benar begawian, berarti negara favoritnya menang. Tapi kita pengen tebak-tebak buah manggis nih.
1: Tebak-tebak buah manggis, cakep.
0: Tebak-tebak buah manggis,
1: cakep.
0: Kira-kira prediksi skor untuk Argentina melawan Spanyol nih, kira-kira sahabat suara berapa kosong?
1: Nanti Ardi kasih tahu juga ya.
0: Boleh.
1: Aku pantau aja boleh.
0: Enggak, Bro. Kamu tebak juga.
1: Oh iya, oke.
0: Enggak tahu.
1: Oh iya, oke.
0: Kamu tebak juga.
1: Tebak manggis ya.
0: Tebak buah manggis, namanya juga tebak buah manggis ya kan?
1: Oke, ditunggu ya sahabat suara ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Oh, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
7: Baby Happy
6: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Memainkan musik pilihan.
8: Pilihan.
9: Suara.
4: Suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara,
1: yuk.
0: Kita masih nungguin tebak-tebak buah manggis kamu,
1: tebak-tebak
0: ya kan?
1: Tebak-tebak buah manggis.
0: Terkait skor hasil final Piala Dunia 2026.
1: Tapi sebelumnya kita ulas dulu nih.
0: Wah.
1: Dari kedua negara yang nanti akan bertanding.
0: Iya, boleh.
1: Pagi ini.
0: Oke.
1: Itu ada Argentina dan juga ada Spanyol.
0: Oke, boleh dikupas tuntas Mr. Ardi.
1: Oke, baik. Untuk Spanyol sendiri kan dia memakai format 4-2-3-1.
0: Oke.
1: Oke. Jadi 4-2-3-1 yang mana biasanya untuk Spanyol kipernya masih memakai Unai Simon.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian juga di back itu ada Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte dan juga Marc Cucurella. Terus juga di gelandang tengah tuh ada Rodri sama ada Fabian Luiz. Kemudian untuk gelandang serang dan sayapnya itu ada Lamine Yamal, Dani Olmo dan juga Alex Bina. Kemudian untuk penyerangnya Mikel Oyarzabal. Nah, kamu nggak tahu kan?
0: Aku nggak tahu, aku mangut-mangut aja dari Oke.
1: Terus untuk Argentina nih biasanya mereka memakai susunan formasi 4-4-2.
0: Oh beda nih.
1: Beda. Ah, okay. Jadi untuk kipernya masih dengan Babang Martinez, Emil Martinez. Terus juga di gelandang di back bertahannya ada Gonzalo Montiel, Cristiano Romero, Lisandro Martinez sama Nicolas Tagliafico. Kemudian untuk gelandangnya ada Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernandez sama Alexis McAllister. Nah, untuk penyerangnya nih, ada Julian Alvarez dan juga Lionel Messi.
0: Wow, ini pastinya dari apa sih namanya grup masing-masing itu punya strateginya ya.
1: Betul.
0: Apalagi ini Piala Dunia coy.
1: Betul
0: gitu. Bukan yang sekedar-sekedar tanding-tanding biasa. Ini Piala Dunia coy.
1: Yang menang pasti akan membawa pride untuk negaranya.
0: Bener.
1: Apakah Argentina yang akan back to back kembali setelah di tahun 2022 kemarin mereka baru saja memenangkan juara Piala Dunia atau Spanyol. Nah, kembali lagi nih. Tebak-tebak buah manggis.
0: Tebak-tebak buah manggis.
1: Ayo.
0: Suara.
1: Kira-kira siapa nih?
0: Tebakan skor kamu berapa nih untuk Argentina dan juga Spanyol untuk dini hari ini
1: yang bertanding. Dan spill dong, kalian nonton bareng atau nonton sendiri?
0: Oh iya, boleh.
1: Nah,
0: kita taunya di WhatsApp di 0811 993 3901.

0: Seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara
2: segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Masih di 90,1 FM, i suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Tapi ngomong-ngomong Piala Dunia nih. Tadi kan Caca sempat bilang. Katanya besok bertepatan dengan hari Senin.
1: Betul.
0: Biasanya kan beda karena kita berada di wilayah nih sama jamnya nih. Makanya jamnya kan pagi terus tuh.
1: Iya.
0: Padahal kan di sana pagi juga, tapi kita di sininya malam.
1: Bener. Kalau enggak salah kalau di sini kita tuh jam 3 ya, jam 3 dini hari ya. Bener enggak?
0: Kalau di Wita itu 3:30.
1: Oh, 3:30. Tuh kan. 3:30.
0: Betul.
1: Kira-kira berapa lama durasi nonton-nontonnya itu?
0: Tergantung, Beb.
1: Iya, cuman kan pasti kan sampai subuh, emang subuh kan.
0: 2 jam gitu, biasanya, 2 jam lebih. Apalagi kalau misalkan sengit kan,
1: bener.
0: Extra time sampai penalti bisa sampai 6:30 tuh.
1: Nah, betul. Gimana nih untuk kayak anak sekolah atau mungkin para pekerja ya kan yang mungkin punya kesibukan di jam 6 udah harus caw, jam 7 udah harus caw.
0: Nah,
1: ini tapi ada keunikan nih.
0: Dari
1: sekolah yang ada di Singapura.
0: Wah, ada apa
1: jadi,
0: tuh?
1: Hususon.
0: Hususon ya?
1: Iya. Hususon Piala Dunia 2026. Jadi ada beberapa sejumlah sekolah di

0: memundurkan jam masuknya untuk tanggal 20 Julinya nanti, itu besok hari. Buat siswanya punya waktu untuk istirahat setelah menyaksikan laga Spanyol versus Argentina.
1: Buset.
0: Coba. Jadi memang dari beberapa sekolah tuh bahkan ada yang menggelar nonton bareng. Karena beberapa sekolah ini jadi apa ya? Mungkin meningkatkan keakraban siswanya gitu
1: yes.
0: Yang memang juga ya tadi menggeser jam masuk yang biasanya sungsung ibarat kita. Jadi di sana sekitar jam 8.30.
1: Setengah 9 berarti ya.
0: Setengah 9 berarti.
1: Jadi gini tuh maksudnya, bagus juga sih sebenarnya kayak gitu-gitu kan. Maksudnya palingnya menumbuhkan keakraban, terus juga paling enggak membangkitkan animo para pelajar.
0: Betul.
1: Siapa tahu nanti kedepannya bisa jadi pemain-pemain muda.
0: Bener.
1: Yang akan memajukan negaranya.
0: Betul.
1: Ya kan, gitu.
0: Dan ini katanya sih nanti akan masuk normal kembali itu di tanggal 22 Juli.
1: Buset. Berarti
0: gimana?
1: Besok itu tanggal gimana? 20.
0: Besok tanggal 20 benar.
1: Ngantuknya sampai tanggal 21.
0: Nyambung, Beb.
1: Iya kan? Ngantuk sampai tanggal 21.
0: Lumayan.
1: Kira-kira gimana ya absennya ya?
0: Absennya tetap kayak biasa aja.
1: Pakai link ya?
0: Pakai link.
1: Jangan lupa upload foto selfie.
0: Aduh.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7

0: inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Suara warga Indonesia.
8: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kita sudah di akhir-akhir. Kirim salam sahabat suara.
1: Betul.
0: Kita pengen membacakan tebak-tebak buah manggisnya.
1: Tebak-tebak manggisnya.
0: Sahabat suara nih. Ada Latif di Banjarmasin.
1: Halo Latif.
0: Of course 2-1 untuk kemenangan Spanyol.
1: Wah. Wah.
0: Aku nonton bareng Kak bersama dengan teman-teman katanya.
1: Wow.
0: Di sini.
1: Sensor ya. Keren banget. Terus ini ada Akbar juga nih di Banjarmasin. Katanya kalau aku sih Kak 3-2 untuk Argentina.
0: Beh. Di oper separo, oper setengah.
1: Iya, oper setengah.
0: Mau oper setengah dulu ya. Nah. Terus ada lagi nih, ada Mercy. Mercy di Banjarbaru.
1: Halo. Halo.
0: Katanya kalau Mercy, kalau aku tetap Babang Messi di hati, guys. Ya katanya. 3-0 tanpa ampun untuk Argentina.
1: Nih, pada nobar kah atau mungkin nonton sendiri kah?
0: Aku tuh pengennya nobar sih sebenarnya.
1: Nobar. Kamu rencananya mau nobar, tapi gimana?
0: Cuman enggak tahu sih. Apa di mana gitu loh.
1: Di mananya enggak belum tahu juga ya.
0: Enggak ada yang ngajakin soalnya. Nobar apalah nobar kalau sendirian enggak ada teman juga.
1: Itu bukan nobar. Noser.
0: Nah.
1: Noser,
0: Beb.
1: Nobar enggak nobar kalau sendirian.
0: Iya.
1: Nih, teman-teman arti pada kemana nih? Ini kasihan nih.
0: Kagak ada mau
1: temennya nih.
0: Kagak ada mau ngajakin saya nih.
1: Nobar.
0: Iya. Palingnya kan? Ya udahlah, kalau misalkan kagak ada ajakan saya nonton di rumah aja.
1: Boleh.
0: Karena memang dua-duanya tuh memang bukan tim oportunis saya.
1: Oh,
0: karena kan udah jatuh tuh. Saya kan memang dukungnya Jepang sama Inggris. Itu udah dari dulu dah. Gitu.
1: Ya udah Inggris juara 3 dulu ya.
0: Enggak apa-apa. Dapat perunggu. Perunggu ya, Beb.
1: Perunggu.
0: Aduh.
1: Oke deh sahabat suara.
0: Yep.
1: Mungkin bisa disiapkan dulu cemilannya Kak.
0: Kamu
1: bobo dulu ya.
0: Tidur dulu.
1: Bobo dulu sahabat suara.
0: Tidur kan jam sekarang nih. Bangun jam 2. Jangan lupa yang muslim tahajud dulu.
1: Benar.
0: Yeah.
1: Nanti standby siapin cemilan.
0: Betul.
1: Kenapa lagi kalau ada temennya nobar ya kan seru banget tuh kayak.
0: Nah ya. Itu dia.
1: Pokoknya jangan lupa istirahat.
0: Yep.
1: Meskipun kita menyaksikan dan gak sabar menantikan siapakah pemenang atau juara Piala Dunia 2026.
0: Ini yang pulang konser gimana ceritanya?
1: Pulang konser
0: jam 11.
1: Bisa jadi besok cuti.
0: Pulang konser jam 11 kan anggaplah ya.
1: Iya.
0: Kan pasti jalan. Dong. Nggak mungkin dong yang nonton konser nggak suka bola, pasti suka
1: nggak
0: bola.
1: Nggak mungkin.
0: Pasti suka bola dong.
1: Kak.
0: Lanjut lagi nih berarti nih.
1: Lanjut. Ya udah nggak apa-apa asal bakalap, Beb.
0: Sahur on the road nih.
1: Sahur on the road, ya ampun.
0: Gelo. Ya udah kalau gitu sahabat suara, thank you banget udah denger kita dari jam 5 sampai jam 9. Saat kita berdua pamit, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Masih bersama Ardi dan juga Marsha.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa untuk dengerin terus 90,1 FM
1: Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
0: Bye-bye.
2: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Isuara, suara warga Indonesia.
3: Udah santai, weekend asik makin betah. Jangan lupa gabung terus di Suara Santai Weekend setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sore sampai 9 malam hanya di 90,1 FM Isuara Banjarmasin.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

weekend itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi. Karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together. Memutarkan musik yang kamu

0: 107,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia. Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

kirim ke bumi. Sekarang

0: Hati Suara, suara warga Indonesia. Jakarta selalu punya cerita, dan kali ini cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026, tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Benuan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026, budaya menyatukan, karya menginspirasi.
1: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Suara Warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Jukung Sudur. Jukung Sudur adalah sampan sederhana yang dibuat dari setengah belahan pohon dengan bentuk ceper dan biasanya digunakan untuk memancing.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahid.

0: dong punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifford Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Dengarkan Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan.

0: dengarkan musik pilihan-pilihanmu. Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
2: Hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua.

0: Herman dan Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Muntah kau semaikan.
3: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya.
3: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai, kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Suara.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
1: Selamat pagi, sahabat suara masih di 90.1 FM, suara warga Indonesia di

Suara Banjarmasin. Hai, welcome to live streaming kita di TikTok juga ya, di @iswara.pjm. Seperti biasa, hari ini adalah hari Senin. Kita ketemu sama Senin lagi. Kita harus berjumpa dengan pekerjaan lagi. Pokoknya hari ini harus semangat ya, harus cemerlang, harus shining, shimmering, splendid kalau bisa ya. Kita bombardirkan hari ini dengan semangat ya penuh. Apalagi buat kamu yang malam tadi mungkin udah nonton konser nih ya. Jangan sampai hari ini gak semangat dong ya. Nonton konser tadi malam harusnya bisa jadi booster buat hari ini, biar makin semangat lagi. Buat kamu yang masih belum puas dengerin lagu-lagu konseran tadi malam ya, nah dengerin aja di Iswara Banjarmasin. Request aja lagu favorit kamu di 0811-993-3901. Ketik lokasi, spasi nama, spasi umur, spasi request kamu mau lagu apa.

0: Masih di Suara Pencet Mesin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Gimana? Spanyol kan pemenangnya?
1: Betul, tadi saya nge-MC-in.
0: Tadi malam?
1: Ini baru pulang.
0: Oh iya, kan subuh ya?
1: Gak ada tidur nih sahabat suara. Morning person banget nih Hirjan.
0: Anak saya langsung bangun loh, pada gak. Kan di sebelah rumah saya langsung nonton bareng itu, pakai layar gede.
1: Oh, deket rumah ya?
0: Bangun dia.
1: Langsung nonton dia?
0: Hah?
1: Langsung nonton?
0: Gak nonton, gangguin saya gak tidur juga.
1: Hei Ruby, jangan gangguin.
0: Berarti bener dong prediksi kita itu Spanyol.
1: Iya, agak sulit untuk mempertahankan back to back.
0: Yoi.
1: Kayak gak ada lagi negara yang bisa back to back gitu kayaknya.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes.
1: Udah coba kita cari lagi fakta seperti
0: itu
1: apa.
0: Itu pun 1-0 ya.
1: 1-0 dan sempat ada gol yang dianulir.
0: Oh, demikian.
1: Dan sama yang cetak Ferran Torres juga, tapi di anulirasi offset katanya. Padahal udah liat bener-bener ya, cuma lanjutin nggak apa-apa juga ya.
0: Ini kenapa nih ada yang
1: lewat-lewat? Iya, dia nongkrong aja.
0: Naik sepeda, udah lama nggak bersepeda nih.
1: Iya, dia lagi denger laguran tuh sepeda tuh.
0: Oh iya, makanya ini mini manimo, hey let's go. Tadi di kupingnya tuh kayak gitu.
1: Iya, dia pakai earphone Iswara tuh. Eh balikin bang.
0: Oh sahabat suara semuanya. Tadi malam siapa yang konseran? Pulangnya jam berapa?
1: Iya, ada yang ngambung nonton bola lagi.
0: Wah itu sih gila sih.
1: Hirjan udah mandi belum? Jawab, udah mandi termul.
0: Rambutnya juga basah.
1: Siapa kamu termul? Kok kamu tahu kegiatan saya? Mandi apa enggak?
0: Pengen tahu banget termul kamu.
1: Ini ya viewers Iswara ini udah mulai-mulai mencoba untuk ngelunjak kehidupan privasi penyiar-penyiarnya ya.
0: Mengancam
1: ya, agak takut gitu jadinya ya.
0: Sahabat suara, walaupun di sini kondisi kamera kita kayak miring ke sini.
1: Bukan miring, burik. Enggak usah lagi miring, burik. Semoga ada rezekinya kita bisa upgrade.
0: Bener.
1: Ke kamera yang baru biar sahabat suara kayak, iya, yang kayak gini aja banyak yang nonton apalagi enggak burik gitu.
0: Bener. Kan. Karena emang aslinya kita tuh enggak burik sih.
1: Banget sih, burik banget.
0: Maksudnya itu.
1: Itu yang benar.
0: Kita mau ngulang lagi nih buat yang konseran tadi malam mungkin masih belum puas dengerinnya Teh Hijau si Tulus. Asik
1: sih. Emang kenapa tuh? Emang tuh kenapa? Pengen diapain sih kalau enggak puas?

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Itu
2: Bang Boril, Bang Boril,
3: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
2: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Bang Boril, Bang. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Masih mau berkomunikasi tetap FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia bersama Irzan dan juga Seisa Putri.
1: Betul.
0: Menemani sahabat suara kembali, mungkin ada pada di kantor gitu ya. Tapi terkantuk-kantuk karena harus nonton tim kesayangannya ya. Harus nonton tim kesayangannya tadi subuh antara perebutan babak final Argentina melawan Spanyol gitu ya.
1: Betul, ada kejadian-kejadian yang bisa di-highlight gak dari
0: tadi beberapa subuh. Kali videonya tiba-tiba stop. Kalau lagi pelanggaran Argentina stop gitu misalnya. Oh. Tanpa sebab dan alasan yang jelas gitu.
1: Nah.
0: Jadi cukup dipertanyakan, oh ini Argentina katanya.
1: Oh gitu.
0: Gak ada yang melakukan kecurangan dan lain sebagainya gitu. Dan sangat disayangkan juga ada salah satu pemain dari Argentina yang akhirnya mereka harus memainkan 10 pemain saja karena mendapatkan kartu merah Akeza.
1: Waduh, iya, bener-bener si deh.
0: Enzo Fernandez, sayang sekali ya.
1: Tidak mudah memang untuk dilalui.
0: Betul, berat.
1: Tapi perhelatan sudah berakhir.
0: Jadi saatnya fokus untuk bekerja, untuk mengatur lagi jam tidurnya, olahraganya, banyakin minum vitamin D, banyakin juga minum air putih, air mineral. Kopinya dikurang-kurangin sehari yang biasanya 2-3 kali sehari, ya sekali.
1: Betul, lumayan kalau ngopi tiap hari in this economy. Gak usah tiap hari deh, yang ke coffee shop ya, bikin kopi sendiri di rumah sih, silakan ya.
0: Betul.
1: Tapi gak apa-apa juga deh, pokoknya yang kaya-kaya pada beli deh.
0: Beli apa?
1: Pada beli makanan UMKM tuh yang kaya-kaya.
0: Support ya.
1: Mensupport yang kayak-kayak supportlah ya, UMKM. Ya. Boronglah UMKM itu.
0: Jangan malu-malu borong enggak karena kita tuh mau borong malu, enggak enak.
1: Kok malu sih? Ya kalau borong enggak ada duitnya memang kita harus.
0: Wah, itu enggak tahu malu ya. Lebih ke nyusahin orang.
1: Aduh, jangan dong.

0: Bingung bulu keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Ih, mau kemana nih, Besti?
6: Penasaran ya, mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
5: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
6: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
5: Beneran bisa internetan sepuasnya?
6: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk, internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya, mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu lagi ngantuk banget ya, kamu biasanya tuh selain minum kopi ada gak lagi?
1: Selain minum kopi, saya coba untuk menenangkan diri, Sa.
0: Dengan meditasi.
1: Meditasi, merem. Insyaallah besok bangun.
0: Dulu guru agama saya waktu SD, kan suka ada teman-teman saya yang pada ngantuk gitu ya. Dia bilang, lain kali minggu depan, kata dia, pas pelajaran ibu, semuanya bawa karet gelang. Okay. Tahu karet gelang yang kuningnya buat karet nasi?
1: Iya, tahu.
0: Nah, katanya itu digelangin di sini di tangan, terus ditarik kirzan kayak gini, tak gitu.
1: Oh.
0: Di sini.
1: Di oh ya, nah, di bagian pergelangan tangannya.
0: Di bagian pergelangan biar katanya bangkit gitu.
1: Iya, bangkit dari kubur ya. Biar jiwa-jiwanya terbangunkan ya.
0: Halo, nih ada ini Rizan, ada Roy. Roy Jamplak 29. Roy Jamplak
1: 29 selamat bergabung di TikToknya Iswara dan juga Aksi Iksa ya. Jangan tetap layarnya ya guys ya.
0: Argentina gagal juara untuk kali keempat. Gak Spanyol apa-apa. Merayakan untuk kali kedua, Kak. Nah, selamat hari Senin sahabat suara. Semoga harimu Senin terus, kata Roy.
1: Masih Royan, mata aku anak pacul nih Royan sebelah nah. Lagi membujurin nah, kak tukang les nah. Tukang les yang membujurin matanya.
0: Aduh.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Inovasi terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscan. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara,
1: halo.
0: Kita sudah di penghujung jam request. Habis ini kita bakal balik lagi kemana dengan Kobras. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Seisa dan Hirzen di Suara Seru ya.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request Suara Seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.